Me! Oye, Denny, en usaga getasan. Mabdus terbatu dah. Dalipat yuku kaganina.